0: Well, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Pelangi FM menerusi Music Express. Music berkualiti, music yang lebih fresh khas untuk Auda. Seperti yang kita janjikan kepada Auda tadi, yang mana kita akan buat satu wawancara eksklusif, yang mana akan diadakan satu event yang mana pada kali pertama diadakan pada tahun lepas mendapat sambutan yang luar biasa dari semua peringkat umur, dan ianya kembali untuk siri kedua. Jadi untuk petang ini, selamat datang kita ucapkan kepada Pengiran Kamal dan juga Benny Faisal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa khabar?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat.
0: Selamat datang ke Pelangi FM untuk kesekian kalinya. Yalah kan, pada tahun lepas saya juga berkesempatan untuk membuat wawancara ini untuk siri yang pertama, iaitu KB Gempak. Dan sekarang diadakan untuk siri yang kedua. Alhamdulillah. Dapat sambutan yang luar biasa dari musim yang pertama, dan sekarang diadakan lagi untuk musim yang kedua. Dan dengar-dengar cerita, ianya bukan kalau tahun lepas ianya diadakan selama 3 hari saja, tapi untuk kali ini, wah, dia extended. Akan diadakan selama 5 hari yang mana akan diadakan minggu depan. Jadi untuk bertanyakan lebih lanjut, mungkin boleh kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita tentang KB Gempak musim kedua ataupun siri dua ini. Apakah sebenarnya KB Gempak dan apakah yang boleh mereka ataupun pendengar-pendengar kita jangkakan daripada festival pada tahun ini? Silakan.
2: Terima kasih Faiz. Dan alhamdulillah kali ini adalah kali kedua kami mengadakan KB Gempak, dan alhamdulillah pada tahun lepas sambutan di luar jangkauan kami ya. Selama 3 hari kami mengadakan, dan paling penting kami telah membuat data analisis.
1: Data analisis, ya.
2: Yes, kita telah membuat data analisis mengenai pengunjung yang datang. Sambutan memang luar jangkaan. Okay. Dan selama 3 hari itu lebih kurang 5,000
1: pengunjung lah.
2: Pengunjung.
1: Wow. Kalau kan diikutkan is 2.5 days. Pasal Friday pagi itu is quite adalah. So we take it as 2.5 days, 5,000 people lah.
2: Dan kata vendor tahun lepas yang jual-jual dan pengunjung dia mengatakannya, sikitnya 3 hari ini ya.
1: Sekajap.
2: Baru ni orang baru kan belabuh, sudah tiabis melabuhkan. So jadinya this year kami inisiatif sendiri untuk berbincang macam mana untuk kami salah satunya untuk menambahkan ekonomi para vendor kita ni lah. Dan selain pada itu juga seperti tahun lepas, kita ada old school retro, classic car. Kita telah membuatkan satu Borneo, bukan lagi Brunei ya, satu Borneo mengumpulkan kereta-kereta retro daripada Indonesia, Kalimantan, even ada yang daripada Jakarta datang, ada yang daripada Malaysia, ada yang daripada Sabah, Sarawak. Dan mereka turun. Dan kali ini alhamdulillah kita mengetengahkan para kata orang pembalap ataupun pemotor kita negara benar salam. Kita akan mengumpulkan bis dorangan di dalam satu acara, iaitu KB Gempak bike gathering. Dan alhamdulillah untuk pendengar kita ni yang sudah confirm datang register hadir pada hari itu nanti 17 dan 18, 400 orang.
0: Wow.
2: 400 orang. Dan alhamdulillah pada sesi awal pagi nanti kita akan mengadakan konvoy Oil Town konvoy biking.
0: Cuma tu. Sangat-sangat di luar apa kata orang ekspektasi juga untuk saya mendengarkan ada 400
1: lebih ke dia
0: 400
1: lebih plus lah
0: pengguna motosikal lah, maksudnya kan.
1: Yes.
2: Brunei sahaja.
0: Yes. Bayangkan setiap seorang ada lagi bawa kawan-kawannya yang luar lagi.
1: plus the families lagi datang.
0: Yes. Wow, pastinya ini lebih gempak dari sebelumnya. Dan pastinya ianya sangat-sangat apa kata orang teruja lah orang-orang kita ni dapat memberi sokongan untuk event kali ini, KB Gempak 2. Jadi selepas kejayaan KB Gempak yang pertama, apakah yang menjadi KB Gempak kedua ini lebih besar, lebih baik dan lebih menarik dari tahun sebelumnya?
1: Okay, dari from what we analyze daripada tahun lepas, satu tahun ini lebih panjang lah 5 hari. And then persembahan pun ada yang bertukar satu tempat kan ya. So this year kami buat 3 tempat.
0: Serius? Yes. 3 tempat.
1: So ada 3 stage itu maksudnya. So 27

0: pens atau persembahan akan membuat selama dari 14 ke 18 hari bulan, di mana only semua local bands, and then mantap-mantap semua. Kalau kanano mau tahu lebih lanjut, our social media tu gambar seorang semua sudah we release, and then Bandemonium tu Battle of the Band yang akan diadakan pada insyaallah pada 18 hari bulan nanti, tu ada 8 buah band yang akan nanulah yang akan bertanding. Last year we have dah sampai 10 buah band bah person ku last year tu. So we were itulah, we were macam trying to apa to better apa tu to have a better version for the second edition ni lah. So we invited bands and then we use social media, and then banyak belia-belia yang join lah for the band performances ni. Alhamdulillah, jadi itu antara response from public from last year and also vendors. And then ada kelainannya macam motorcycle satu and everything. Then this year vendors are more spread out in the setempat, so okay, akan disusun lebih banyak kursi untuk makan, ada indoors, ada outdoors, things like that lah. Wow. So we use our experience last year tu, pengalaman kami tu, to better apa yang ada tahun ini lah. And then we also have festival passport system that we will explain again later.
1: Okay, itu pun saya sangat-sangat teruja juga ingin menanyakan tentang ada satu kira sistem lah kan.
0: Yes.
1: Festival passport system, FPS. Nanti kita akan tanyakan. Tapi saya sangat-sangat teruja juga dengan perkongsian dari Tuan Pengiran Kamal tadi. Katanya tadi ada 3 stage. Jadi apakah ekspektasi orang ramai untuk menyaksikan persembahan-persembahan? Adakah dari solo sahajakah, ataupun dari band kah, ataupun dari group choir, ataupun mana-mana ahli muzik, ataupun muzik sahajakah, ataupun macam mana? Mungkin boleh kongsikan lebih detail tentang persembahan pentas ini.
0: Ya, yeah, we itulah, alhamdulillah band-band yang join ni, we make it apa tu, kami buatkan dia variety of music genres.
1: Ooh.
0: Yeah, variety of music genres. Yeah, banyak kesukaan orang ramai lah.
1: Yalah, kan.
0: And then anak-anak muda juga kan. Pasal our target market is of course from our analysis from last year tu, then we know lah. I need this approach, I need this approach. So yeah, 3 band spread, and then tempat KB KB Park Gathering ada UP persembahan. And then tempat vendors side A yang di depan itu ada persembahannya.
1: Okay.
0: And then di Nukarang di belakang tempat main stage area, we call it, ada persembahannya. So now crowds, visitors, apa ya, pengunjung-pengunjung dia perlu susah hati lah macam miss this session pasalnya ada satu tempat saja. And then kan beli barang lagi jauh, kan beli makan jauh. So we spread it jadi 3, and then they can just linger around lah.
1: Okay, sebelum Faiz menanyakan soalan yang lebih lanjut lagi, mungkin boleh kongsikan bersama dengan pendengar. Mungkin ada yang macam sudah dah sabarkan mau tahu bila ianya diadakan dan di mana ianya akan diadakan.
2: Baiklah, ianya akan diadakan pada 14 hingga 18.
1: Okay.
2: 18 hari bulan Oktober ni, which is minggu depan.
1: Yeah.
2: So, minggu depan ni kita ni akan mengadakan lebih meriah. Lebih kata orang, kita memanggil lagi apa, kita ni punya pengunjung-pengunjungan ni khususnya di daerah Blade pada hari tu, dan ianya akan berlangsung di BSRC Seria. Dan untuk persembahan ianya diadakan 14, 15 ni adalah malam Jumaat, dan 17, 18, 18 dan 18 itu ada joban yang di apa dijalankan. Dan alhamdulillah the main event ataupun acara kemuncak pada hari tersebut ialah pada hari 18.
0: 18 hari bulan.
2: 18 hari bulan, hari Ahad. Dan alhamdulillah kita juga menjemput tetamu kehormat kita selaku apa kata orang, selaku untuk memeriahkan lagi majlis kita untuk menyampaikan pertandingan ataupun
1: hadiah-hadiah
2: untuk KB Bike Gathering ini, custom dan motorcycle, iaitu kita telah menjemput yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri. So jadinya beliau akan hadir untuk menyampaikan, dan kita telah kata orang mendapatkan sedikit info daripada apa kami punya
1: team
2: orang
1: lah.
2: Team lah yang ini, kami dorang ini telah yang menjemput bukan lagi daripada sebelah Borneo tetapi sebelah Malaysia, Indonesia, Singapura,
0: yes,
2: dan juga Filipina. Yang orangnya datang untuk support the event ini.
1: Okay.
2: Alhamdulillah.
1: Wah, pasti yes. Ini

0: sangat apa kata orang true je lah juga orang ramai untuk melihat dan memberi sokongan dengan apa aktiviti-aktiviti yang akan diadakan. Saya sangat-sangat true je juga untuk mengetahui tentang motosikal tadi kan. Dia ada hadiah. Maksudnya apakah yang akan dipertandingkan dalam aktiviti tersebut?
1: Okey, yang dipertandingkan bermacam-macam pertandingan. Salah satunya
0: kategorinya lah.
1: Kategorinya ia ada 12 kategori. Dan setiap kategori berbeza. Ada custom, ada retro, ada modification, ada jenis apa yang brush warna dan juga ada design-design yang menarik. Dan ianya diadili oleh 3 ataupun 4 orang
0: juri.
1: Bukan saja juri Brunei, tapi kami menginvite 2 daripada Brunei dan 2 daripada luar negara.
0: Biar lebih adil lah.
1: Biar lebih adil.
0: Ya, orang kita ni kadang-kadang crowd-crowdnya orang-orang kita ni. Jadi takut nanti jadi persoalan.
1: Betul.
0: Kira di kawan-kawannya ni. Tapi ini tidak, kerana ada juri dari luar lagi diimport bagi menilai dan berikan markahlah kepada setiap kategori yang diadakan. Baik, kalau tadi kita lebih fokus kepada Battle of the Band, persembahan dan juga pameran motosikal dan sebagainya. Selain daripada itu, apakah antara aktiviti-aktiviti menarik lagi yang orang ramai boleh ekspektasi apabila datang nanti?
2: Jadi bis kita nanti datang ke KB Gempak ni, ia bukan saja untuk membeli makanan, melihat pameran musikal, melihat live band apa. Kami juga akan ada pertandingan-pertandingan macam itulah yang akan dibuat nanti di sana tu. So yang akan macam lucky draws, we also have that. And then semua tu memakai sistem yang kami buat nanti, FPS system tu. And then bis kita boleh juga melihat persembahan dia. Selain daripada band, we also have other performances lah.
0: Okay.
2: InsyaAllah nanti we will try our no. And then kami ada juga menjemput kumpulan Game On untuk membawa game yang sudah ada, yang sudah 17 tahun dah ada. So they're working on it. Ini aku yang request pulang. It's Rock Band. So Rock Band itu batas sudah ada. So since 2 months, 3 months ago, we were trying hard untuk mendapatkan. Dan itulah, ia punya PS3, ia punya console, ia punya instruments and everything. So insyaAllah they will be there on the 17th and 18th juga. So atu also we also have untuk kanak-kanak apa kan, we also have atu jual lah activities untuk family activities is also going to be there.
0: Baik. Then kita difahamkan juga yang mana event ini akan ada vendors makanan, ada vendors beli belah ataupun barang-barang pakaian. Mungkin boleh kongsikan ada berapa banyak vendors yang turut sekali menjayakan KB Gempak pada kali ini.
2: So we have more than 20 plus vendors nanti selain daripada berbagai tempat lah. Berbagai jualan. Makanan dan minuman tu pasti. Pasal and then we also have yang
0: atu mesti ada tu, wajib
2: mesti
0: ada.
2: Ada tu, wajib.
0: Wajib kedah mengamuk orang tu.
2: Aduh, kami pun menandu kali. Pulang way. And then also we also have itulah baju-bajuan and everything. And then also other vendors lah. We also have merchandisers, official merchandisers from Kamaloko Entertainment Group juga masa tu juga. Coffee obviously memang mesti ada. Matcha, all those things, favorite itu memang kami anu lah. We have cakes and itu so on and so forth. We have a lot insyaAllah.
0: Pendek cerita, all in one KB Gempak yang akan diadakan pada 14 hingga 18 Oktober 2026, yang mana ianya akan diadakan di BSRC Seria. Nanti lagi kita akan tanyakan ada beberapa soalan yang akan kita ingin tahu tentang Festival Passport System. Wah, ini sesuatu yang baru juga yang saya ingin tahu, dan pastinya pendengar-pendengar ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang perkara ini. Semuanya selepas ini, nantikan bersama.

Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES sedang mengendalikan kajian tenaga kerja KTK 2026 seluruh negara bermula pada 5 Oktober hingga 1 November 2026. Bagi memastikan keselamatan orang ramai, sila sahkan identiti pegawai kajian dengan memeriksa pas kajian, surat lantikan, kad pengenalan serta vest rasmi JPES. Isi rumah akan menerima surat makluman rasmi mengenai tujuan kajian. Pegawai kajian tidak akan meminta sebarang bayaran, kata laluan peribadi, butiran akaun bank atau sebarang maklumat kewangan. Menurut Seksyen 9 Akta Perangkaan, kegagalan atau keengganan untuk memberikan maklumat yang diperlukan atau memberikan maklumat palsu adalah menjadi satu kesalahan yang membawa hukuman denda sebanyak $4,000 Brunei. Sokongan dan kerjasama semua keluarga atau isi rumah terpilih semasa kajian tenaga kerja KTK 2026 adalah sangat diharapkan bagi sama-sama menjayakan kajian ini. Sebarang pertanyaan mengenai KTK 2026 bolehlah menghubungi di talian WhatsApp 746-9844 semasa waktu bekerja pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 7.45 pagi hingga pukul 4.30 petang. Layari di laman sesawang www.deps.gov.bn atau email laborforce.survey@jps.gov.bn.

0: Well, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Pelangi FM di mana pun Auda berada. Dan seperti yang kita janjikan kepada Auda tadi, masih lagi bersama ni tentang KB Gempak 2 yang akan diadakan pada 14 hingga 18 Oktober 2026 di BSRC Seria. Kalau tadi telah pun kita kongsikan antara aktiviti-aktiviti, juga antara event-event yang berlangsung sepanjang KB Gempak 2 nanti yang akan diadakan minggu depan. Dan seperti yang kita janjikan, kita ingin tahu tentang Festival Passport System. Apa sebenarnya ni? Apa yang diketengahkan pada kali ini? Dan pastinya ini adalah satu pembaruan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya tidak ada kan?
1: Tidak ada.
0: Jadi kali ini ianya kali pertama diadakan sempena KB Gempak 2. Boleh kongsikan.
1: Okay, Festival Passport System ni is actually a system that we develop dalam masa setahun ini untuk kami membagi peluang kepada kepada semua pengunjung, vendors dan siapa sahaja untuk register. And then when you come to the festival itu nanti, walk-in pun ada. Now you can also register on fps.brewsite.com. Dalam FPS itu nanti kita akan melihat vendor-vendor yang join, di mana tempat-tempatnya yang kan atau di mana vendor itu berjual. And then also kita dapat sudah membeli insyaAllah before the event, during the event and after the event. So itu untuk pengunjung. And then nanti kami akan menyediakan code-code di certain areas, insyaAllah dalam 8 atau 5 to 8 codes lah. So nanti kami akan bagi mapnya lah. Kita agak kemari kita then the subscriber tu sekarang

0: scan the code, and then dia akan dapat a code. As scan the QR code, then dia akan ada specific code. So cukup saja 5 ataupun 8 atau 10 nanti, habis kita automatic akan dianukan to be enrolled dalam lucky draw. Yeah, so we don't do it anymore macam itulah macam orang tulis datang nama. Atus nama and everything. Yes, ini automatic semua. Okay. It's automated. And then the thing is digital. This is a digital platform yang pertama di Brunei untuk events. So ia bukan sahaja akan dipakai during this event. InsyaAllah event-event akan datang juga that we're planning. Ada dalam 3 lagi yang we're planning dalam masa tahun ini. You can also be used. So macam let's say DJ DJ Faiz tu scan. So during the 3 events tadi, kita boleh pakai that system apps. The same app.
1: Okay.
0: Yeah, the same app itulah, the same platform. You want to buy from the same vendor ataupun vendor yang lain, ada di sana. After our event pun boleh. So atu ada you cumana lah, orang delivery ataupun cumana. Okay, FPS passport system ni is also one of the things that we thought that can help people to navigate around. Kan selalunya kita datang event, kita ni dah tahu di mana vendor ni, apa kan di mana semana ni, apa berjual, kita ni dah tahu kan. Especially ada apa tu event-event yang very very big lah. Right, sometimes kita ni pun ngalih kan datang. Yes. Di mana
1: terlalu banyak,
0: terlalu ramai banyak. So let's say ada ada event yang more than 100 vendors.
1: Yeah.
0: So of course orang targetnya tu pun dah tercapai. So yeah, we call it event fatigue. So when people event fatigue, orang balik awal. So when they balik awal, orang dah membalik lah tu, maksudnya tu. With FPS, we want people to membagi peluang ke orang untuk to be at our event at least 45 minit. 45 minutes, so vendor pun happy, kami lagi happy, and then bis kita pun happy lah. So that's FPS system.
1: Wow, pendek kata dia memudahkan lah untuk pengguna-pengguna ataupun orang ramai yang ingin mencari makanan, ya, makanan ataupun apa sajalah,
0: apa saja yang ada,
1: yang ada pada
0: offered
1: event.
0: Yes.
1: Tersebut. Lebih mudah untuk mengetahui. Yes. Di mana tempatnya. Yes. Sekurang-kurangnya sekiranya contohlah kita pergi ada satu event, dia terlalu banyak vendors. Terlalu ramai orang.
0: Yes.
1: Terlalu ramai kan, kadang-kadang kita susah untuk melihat mana tiap makanan yang akan kucari. Yes. Dan yes, akhirnya ini kesampaian.
0: Sedih balik. And then also FPS ni kan advantage-nya, bila dorang habis kita memakai itu kan, insyaAllah kami akan mengumpulkan at least 2,000 subscribers by next weekend ni, insyaAllah 2,000. So the first 200 yang register, they will get a gift. Ada hadiah nanti. The first 100 sudah kami bukakan diri kemarin.
1: Okay.
0: So on fps.brusite.com kita masuk, kita log in and then register, and then kita punya gift tu boleh ambil during our KB 42 lah, at our FPS punya booth.
1: Ooh,
0: yes.
1: Interesting.
0: Yes.
1: Jadi ianya memudahkan pengguna berjumpa dengan peniaga.
0: Peniaga and everything lah. Also FPS system ni untuk membantu peniaga-peniaga juga.
1: Yalah.
0: Pasalnya we heard them. Yeah, well, I mean we tahu apa yang Zorang lalui. Macam last year tu, Zorang pun memberitahukan alhamdulillah our economy is okay. Our economy pula, our jualan is good. Tapi now we akan membagi peluang lagi, a better,
1: menaikkan lagi.
0: So Zorang boleh jual during the event. After the event itu selama berapa bulan pun boleh masih berjual. Wow. Online. So dalam let's say 2,000 people, insyaAllah ada the event, ada lagi dalam 3,000, then the next one lagi ada. No, so imagine lah the advantage, cuma itulah.
1: Okay.
0: And yeah,
1: jadi istimewanya pada kali ini, siapa yang terawal untuk register dan mengumpulkan ikut ada aktiviti lah yang,
0: yes,
1: ditentukan. 200 pengguna pertama yang mendaftar.
0: Yes.
1: Akan berpeluang untuk menerima hadiah.
0: Atau baru yang register tu, yang ia men-scan treasure hunting for our QR card datuk, atau hadiahnya lain lagi tu.
1: Oh,
0: yes.
1: So artinya yang register lain hadiah,
0: yang hadiah,
1: complete the challenge
0: lah, the challenges lah, will be different lagi.
1: Different
0: atau
1: lagi
0: hadiah lain lagi.
1: Wow.
0: Yeah.
1: Jadi ada jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan festival passport system yang mana boleh di download ataupun
0: di, macam mana. They can just go to our website fps.brusite.com and then log in and register. That's it. Free of charge,
1: guys.
0: Yeah.
1: Memang mudah, memang sedang untuk order.
0: Yeah.
1: Mendapatkan info-info terkini tentang festival-festival.
0: Yes.
1: Ataupun

0: event-event yang diadakan, dan juga audio boleh mengetahui lah peniaga-peniaga yang turut serta dalam event tersebut.
1: Okay, and maybe before I forget, sistem ini nanti will be expanded to the luar negeri, so it's going to be an expanded system lah maksudnya tu. So there'll be a retention program nanti in the next few months, and then we already bonding sama our partners di luar negara, di at the moment di Malaysia sama Indonesia, to use the same system and to have it like macam mana lah, like a discount system, like a membership system. So let's say the JFIS nanti make that system to our events di luar negara, nanti you can use the same system and then you can get your points and everything lagi anu lah. So bulan-bulan nanti akan ada hadiah insyaAllah. Bulan-bulan tu ya, aktif, sentiasa akan aktif.
0: Bulan-bulan tak ada event ni sudah.
1: Ada event pun,
0: ada event pun sebenarnya boleh online. Yes. Boleh digunakan aplikasi tersebut untuk anda mendapatkan apa saja yang anda mahukan, yang peniaga-peniaga yang join in dalam FPS system ini
1: tersebut.
0: Okey, sekali lagi kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar macam mana untuk orang ramai download ataupun register FPS system ini.
1: Okey, you can just kita pergi ke fps.brusite brusite.com. Lagi sekali ya, fps.brusite.com and then login register. Itu saja. And then nanti during the event itu you can also interact, be part of the community. You can also upload your pictures, social media links apa tu kita boleh upload on the system itself.
0: Wow. Yes. Okay, sekali lagi Faiz ingin kongsikan fps.brusite.com, brusite.com. Okay.
1: Yes.
0: Jadi download sekarang, pergi ke laman web tersebut untuk anda log in dan juga register, kerana anda berpeluang untuk menjadi 200 orang pertama yang mendaftar akan menerima hadiah. Dan sekiranya nanti anda boleh complete the task dalam FPS tersebut, anda juga akan memenangi hadiah yang tersedia. Yes. Okay, nanti lagi kita akan sambung tentang KB Gempak 2 yang akan diadakan pada 14 hingga 18 Oktober 2026 minggu depan di BSRC Seria. Jadi stay tune bersama Deep Lung FM.

0: Baik, ada kembali bersama di Pelangi FM untuk petang ini. Masih bersama dengan Pangeran Kamal dan juga Benny Faisal tentang KB Gempak 2 yang akan diadakan pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Bermacam-macam aktiviti yang disusun khas untuk anda. Bukan sahaja ada jualan makan-makanan, tetapi ada juga aktiviti-aktiviti lain, antaranya pameran motosikal dan juga Battle of the Band, persembahan dari artis-artis negara kita. Juga anda boleh ikuti aktiviti-aktiviti yang diadakan sepanjang KB Gempak 2 diadakan. Jadi untuk KB Gempak 2, pastinya ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu juga oleh terutama sekali penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan. Mungkin boleh kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar macam mana sebetulnya event ini boleh membantu usahawan-usahawan juga orang ramai bagi meningkatkan ekonomi ataupun komuniti setempat di Kuala Belait, terutama sekali di kawasan Seria jugalah.
1: Dan sebenarnya kita ni adalah salah satu, kita punya tujuan, objektif kita ni adalah satu, adalah untuk menyatukan komuniti-komuniti yang ada di daerah Belait, khususnya di Brunei, seperti macam motor, pemotoran, motosikal, kita ni gather kan, vendor kita satukan, band kita satukan dalam satu tempat. So jadinya di sana tu kita sebenarnya kita ni sudah mencorakkan satu elemen-elemen bermacam daripada seni kebudayaan, apa, seni music, jual-jualan, peningkatan ekonomi dan juga pemotoran. Dan bagi meningkatkan ekonomi setempat, especially kita ni fokus kepada apa, small medium enterprise ni lah. Mereka ni nyorang berpindah randah berjual-jual kan. So jadinya tugas kami adalah untuk support bis dorangan ni, dan dorang juga support untuk memeriahkan event kami. So kami mempunyai saling apa ni, orang tolong menolong lah.
0: It's a two way traffic lah. Mana KB Gempak memberikan platform dan satu perkara yang mungkin saja susah untuk kita dapatkan ialah sokongan orang ramai yang datang.
1: Betul.
0: Nanti.
1: Betul. Dan kadang-kadang masa ni kita ni sudah kata orang famous ataupun terkenal dengan live di media sosial untuk berjual apa, tapi kata orang lebih menarik kalau kita bersatu di satu tempat, satu tempatlah yang kita no, untuk mendapatkan ekonomi ini lebih nyorang ramai yang datang, lebih meriah. Apa kata orang, bukan sekadar nyorang di dalam teks saja berteks, tapi kita ini bercerita bersama dengan apa ni,
0: dapat berjumpa.
1: So jadinya dorang ini dorang punya sosial bersama dengan masyarakat yang hadir itu pun, komuniti itu pun lebih meriah. So jadinya itulah kami punya tujuan. Dan selain daripada tujuan, selain daripada vendor-vendor ni, jual-jualan baju, merchandise dan sebagainya adalah salah satu cara kami untuk meningkatkan ataupun menyokong SME-SME ini. Untuk supaya mereka ni lebih expose. Dan dengan adanya lagi satu sistem
2: APS sistem itulah
1: membantu bis diorang ni untuk bukan sekadar untuk dalam event itu, tetapi di luar. Selepas event itu, dan insyaAllah seperti Pangeran Kamal tadi bercerita, ianya akan difokuskan kepada luar negara. So jadinya kita ni sebenarnya impian kami lah sebenarnya KB Gempak ni, kami dua punya pandangan ataupun
0: harapan.
1: Harapan kami itu bukan sekadar nyorang buat event jual, buat event jual, buat event jual barang and then
2: habis.
1: Outcome-nya cematu
2: kan, tahun
1: depan cematu. So jadinya barang itu nada ni orang kesinambungan daripada event yang anulah. So kami mencari idea baru macam mana, macam kamu dengan come out dengan idenya yang live band untuk menarik pelanggan ni, dan saya sendiri pengurus bahagian vendor, macam mana jenis kualiti makanan yang saya apa saya nampak pasarnya, and then apa lagi boleh menarik orang ramai datang, ialah salah satunya macam tahun lepas kereta retro, tahun ini kita akan mengetengahkan pemotoran motosikal, dan event kami ni boleh katakan unik ataupun boleh dikatakan salah satu kelainan daripada event-event yang lain.
0: Betul.
1: Bukan sekadar jual-jual, tetapi kami punya tema tahun ini adalah lifestyle, community dan music.
2: And also kami menambah, so to anu untuk menyokong ekonomi itu lagi, we will collect data lah. So I'm a data analyst, so I will talk more about this. Kami akan membuat economic report.

0: And then we will collect data sebelum vendors berjual, during selama 5 hari tu orang berjual. So we'll collect data, and then after the event itulah akan di collect data. So report itu akan dibuat. So we will share that report with pihak yang berkenaan lah, authorities and everything. And dari sana lagi kami tahu, okay, jualan ini macam mana, tahun ini macam mana and everything. So we will make that report, and hopefully itu boleh menolong lagi the vendor-vendor yang join ini nantilah, untuk melihat dari segi analisa yang akan dibuat nanti.
1: Actually, it's good when you say ada data, yang mana data ini sebetulnya boleh melihat sejauh mana perkembangannya dari day one, day two, day three. Dan dari sanalah sebetulnya boleh tahu lagi apakah penambahbaikan yang perlu diadakan, ataupun kita boleh lihat sejauh mana pelanggan-pelanggan kita ni datang untuk apa. Data-data ini sangat-sangat penting sebetulnya untuk melihat dan untuk memperkembangkan lagi untuk event-event yang akan datang. Dan ini juga adalah as a proof lah kepada apa kata orang, orang yang mungkin saja mempersoalkan ataupun bertanya berapa orang terdatang. Kalau cakap, cakap semua orang boleh cakap, tapi dengan data ianya lebih
0: kukuh asli, lah.
1: lebih kukuh lah. Untuk dikongsikan.
0: And then also the data tu will be shared with authorities kan. So let's say we shared with district office, and then district office akan lebih tahulah apa anunya. Pasal memang and then we are working co-organizing with MPK, MPK pandang
2: MPK RPN Lumut 1.
0: RPN Lumut 1. So what we do is we also share with them. So nanti next event, diorang tahu sudah apa yang can di expect and everything lah. And also KB Gempa ni, this is a Gempa series lah, bukan di KB sahaja. InsyaAllah akan diadakan di apa-apa daerah.
1: Baik, untuk akhirnya sekali lagi mungkin boleh kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita, mengapa orang-orang ramai mesti datang ke KB Gempa 2 ini, dan mungkin boleh kongsikan terus bersama dengan pendengar-pendengar macam mana untuk orang ramai mengetahui perkembangan ataupun update terkini tentang KB Gempa 2. Silakan.
2: Okey, kenapa Biskita untuk datang hadir bersama dengan kami lepak mengunjung dengan di KB Gempa nanti di BSRC adalah salah satu kami menyediakan platform-platform hiburan lokal, termasuk live band lokal, dan juga kami menyediakan vendor-vendor yang hebat. Vendor bukannya nyorang vendor-vendor yang asal jual saja. Kami ada kualiti kami, kami ada standard kami untuk memilih vendor-vendor ni, dan alhamdulillah mereka mencapai cita rasa kami atau standard kami lah.
0: Standard yang dia.
2: Kami, pasal apa kami punya tujuan adalah untuk menaik tarafkan kami punya vendor-vendor ni di bawah vendor kami sebagai salah satu tarikan orang ramai, bukan asal berjual saja. Dengan marketing brand dorang, dengan dorang punya advertising dorang, dan kami akan memantau, dan kami juga akan menjaga kualiti-kualiti kami sebagai event organizer bersama dengan MPK RPN Lumut 1 ini, supaya ianya berjalan dengan lancar. Dan sebelum itu kami ingin juga berterima kasih kepada Polis Diraja Brunei, kerana khususnya di daerah Blat, kerana membantu kami untuk nanti mengawasi acara tersebut sepanjang acara berlangsung, dan juga MOHA, Ministry of Foreign Affairs,
0: Home Affairs
2: memberikan kebenaran bersama dengan KB Gempa ini, dan juga Jabatan Daerah Blight untuk melangsungkan bersama-sama kami, insyaAllah. Dan pasti kami bersedia untuk nyorang melayani Biskita dengan baik dan cara yang terbaik, insyaAllah.
0: Terakhir sekali, kalau Biskita kan mau lagi tahu pasal our event yang minggu depan ini, of course on social media, on TikTok, Threads and Instagram, for Kamaloko Entertainment Group at kamaloko.ent.group, and then for Azam Asafa,
2: Azam Asafa azzam.assaffaa. Azam Asafa.
0: And also Festival Passport System.
1: Jadi jangan lupa untuk awak mengikuti laman yang telah pun dikongsikan tadi, dan juga media sosial yang telah pun dikongsikan oleh Tuan Pengarahan Kamal dan juga Tuan Benny Faisal yang telah pun bersama kita untuk KB Gempa 2. Sekali lagi, yang akan diadakan pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Datang beramai-ramai, macam-macam ada, all in one awak boleh dapatkan di sana, yang mana ianya akan berlangsung langsung di BSRC Seria. Jadi all the best.

0: buat KBGM 42.
1: Thank you so much.
0: Semoga penerimaannya lebih ramai lagi dari sebelumnya.
1: Amin.
0: Penerimaan dari semua lapisan umur, terutama sekali buat audio yang tinggal di kawasan berkenaan, boleh datang

0: Pertandingan Akhir Bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan, Dayat Ahim.
1: Salam
0: penampilan khas juara Bintang Harmoni 2024, Christina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syazad Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfan Niza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, serlah bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Cafe,

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Alright, semua lagu nyanyian dari Aziz Harun dengan lagunya Telepati mengubati kerinduan Auda yang mungkin saja tidak berkesempatan untuk menyaksikan persembahan secara live Aziz Harun semalam. Sabarlah kita. Tapi tidak mengapa, Auda boleh check it out menerusi Instagram Aziz Harun juga. Ada beberapa yang telah pun di-upload, reshare lah dari penonton-penonton yang datang semalam. Bolehlah mengubati kerinduan Auda yang mungkin saja ingin menyaksikan secara live. Tapi tidak mengapa, dari IG story pun okey lah. Okey, terus bersama di Pulang FM menerusi Music Express, music berkualiti, music yang lebih fresh.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika Auda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan Auda amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan Auda dalam menjayakan kaji selidik ini.

Well, dah selamat berhujung minggu. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Pelangi FM di mana pun awak berada. Yang sekarang tengah memandu, hati-hati selalu. Kita doakan semoga awak selalu sampai ke destinasi. Dan awak, sampai di sini saja Faiz menemankan awak menerusi Music Express siarannya hari ini 11 Oktober 2026. Assalamualaikum. Jaga diri selalu. Bye-bye.

Inilah single ketiga Rudy baru saja rilis pada September lepas berjudul Si Dayang Lalu, sebuah lagu pop tradisional yang mempunyai sentuhan irama Inang. Lagu ini merupakan kerjasama bersama salah sebuah kumpulan tarian Brunei dan ianya ditulis untuk kumpulan tersebut. Juga Rudy tercalon top 10 artis baru pilihan di Anugerah Pelangi ke-10. Juga Alhamdulillah lagu Cabut-Cabut Bigar mendapat tempat ke-6 kategori lagu etnik terbaik di Global Vima Awards. Selain itu, Cabut-Cabut Bigar juga mendapat perhatian pendengar. Lagu duet bersama artis Malaysia Haziq Rosbi ini membawa unsur nasihat dalam kehidupan bermasyarakat serta diinspirasikan daripada cerita rakyat Brunei seperti asal-usul Kampung Salabigar. Proses pembikinan lagu ini juga sangat istimewa kerana rakaman vokal Haziq Rosbi dilakukan di Malaysia sebelum dihantar ke Brunei untuk proses mixing.

Untuk perancangan seterusnya, saya bakal merakamkan dua buah lagi single pop tradisional yang kini masih dalam proses penulisan. InsyaAllah, saya akan terus berusaha memperkenalkan dan mengangkat music tradisional Brunei ke peringkat yang lebih luas, sambil berharap dapat meneroka genre music lain pada masa akan datang.

Kata-kata motivasi yang Rudy selalu pegang, usaha tanpa jemu, niat kerana seni dan bangsa. Dari lubuk hati saya, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua peminat, keluarga dan rakan-rakan yang sentiasa menyokong perjalanan seni saya. Setiap komen positif, setiap share, setiap doa yang habis kita beri sangat bermakna bagi saya. Sokongan habis kita inilah yang menjadi pembakar semangat untuk saya terus berkarya, menjaga warisan muzik tradisional kita dan membawanya lebih jauh lagi. Tanpa habis kita semua, perjalanan ini tidak akan lengkap. Jangan lupa ikuti saya di Instagram @rudymohaidi, RUDYMOHAIDI, untuk perkembangan terkini dan di sebalik tabir.

Hai, saya Rudy Mohaidi, penyanyi genre tradisional dari Brunei. Terima kasih banyak-banyak kepada Pelangi kerana memilih saya sebagai Artist of the Month. Pengiktirafan ini memberi saya semangat baru untuk terus berkarya dan mengharumkan nama seni lagu-lagu tradisional Brunei. Lain.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kementerian Kesihatan komited dalam memperkukuh kerjasama rentas sektor dan kefahaman masyarakat mengenai kesejahteraan mental. Gabungan iman, ilmu, akhlak dan kemahiran melahirkan generasi yang mampu memimpin. Aktiviti pasca program siap menggalakkan persahabatan dan interaksi inklusif dengan golongan orang kurang upaya. Masjid Rashidah Sa'datul Balkiah pagi tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi program Murata Bil-Quran dan program Satu Minggu Satu Juzuk. Majlis berlangsung di Masjid Berkenaan di Kampung Sungai Akar. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Program bertujuan menggalakkan para peserta sentiasa mendampingi dan membaca Al-Quran secara istiqamah.

0: Orang an. Waketon sebenar sambutan Hari Guru memeriahkan program Bandarku Ceria diadakan pagi tadi di Taman Mahkota Jubli Emas, pelepasannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Haji Romaizah binti Haji Mat Saleh Menteri Pendidikan. Juga diadakan acara sukan ria sempena Hari Keluarga Kebangsaan, anjuran Jabatan Sekolah-Sekolah, Jabatan Pendidikan Swasta dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE. Juga hadir Datuk Sri Paduka Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Dalam usaha menggalakkan warga emas kekal aktif, sehat dan produktif dalam masyarakat, Pertubuhan Warga Emas dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Institut Sains Kesihatan Universiti Brunei Darussalam dan Omni Sports International mengadakan acara Dadah Emas pagi tadi. Diadakan bersempena sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas, acara yang mempromosikan konsep penuaan berjaya berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Sri Setiawang Haji Suyoi bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kira-kira 200 orang menyertainya terdiri daripada Ahli Pertubuhan Warga Emas, Ahli Pusat Kegiatan Warga Emas seluruh daerah, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, serta rakan-rakan strategi. ...300 orang menyertai acara KB Night Run yang diadakan semalam. Acara diadakan sebenar sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam ke-80. Hadir Awang Amirul Syukri bin Haji Hafneh, Pemangku Pengerusi Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria. Bola sepak Liga Perdana Inggeris. Persaingan akan diteruskan malam ini dengan 3 perlawanan. Crystal Palace akan berdepan dengan Nottingham Forest, Hull City menerima kunjungan Everton dan Liverpool akan bertemu Manchester City. Terdahulu 6 perlawanan berlangsung semalam dan awal pagi tadi. Arsenal menumpaskan Leeds United 2-1, Chelsea menewaskan Bournemouth 5-1, Aston Villa seri 2 sama dengan Brentford, Ipswich Town menang 2-1 ke atas Fulham. Brighton and Hove Albion mengalahkan Sunderland 2-0 dan Manchester United seri 1 sama dengan Tottenham Hotspur. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kementerian Kesihatan komited dalam perkukuh kerjasama rentas sektor dan kefahaman masyarakat mengenai kesejahteraan mental. Gabungan iman, ilmu, akhlak dan kemahiran melahirkan generasi yang mampu memimpin. Aktiviti pasca program siap menggalakkan persahabatan dan interaksi inklusif dengan golongan orang kurang upaya. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti pada pukul 8 malam waktu Brunei.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam.

0: malam dengan kerjasama Radio Television Brunei, data stream digital Sendirian Berhad DST, buku resep Sendirian Berhad dan syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Hi guys, saya Nakiu.
2: Saya Ismail Izani.
3: Kami
4: Madam.
5: Kami Juwita.
6: Saya Lah Ahmad.
7: Kami
8: Inti.
9: Saya Ella.
10: Hi, kami Bang Fiz.
11: Saya Aida Jebat.
12: Saya Aizah Amdan.
13: Saya Zaraza.
14: Saya Yoni Boy.
15: Saya Syamil Azmi.
16: Hey, saya Rosa. Saya Nuhabarim.
17: Saya Niki Palikakan.
18: Hi, saya Nofa Azrin.
19: Hi, saya Uni Zakri.
11: Hi guys, saya Sufian Suhaimi. Teruskan bersama Q Irfan
1: Di
4: Pelangi FM.
1: Di Pelangi FM.
0: Latest on Pelangi FM.
1: On Pelangi FM.

0: Latest on Pelangi FM.
1: Alright guys, terus bersama di Pelangi FM Radio Brunei. Jom kita dengarkan versi AJL Renal Guntabit. Lagu ini Lumangat Oku Dika. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Kia Irfan di sini menemankan Auda menerusi irama Pelangi sehingga pukul 8 malam nanti. Dan Auda sebagai panduan bersama, Azan Fardu Maghrib akan disiarkan pada pukul 6.08 petang nanti.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim subhana

tabarakallahu rabbul arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: والحمد لله رب العالمين. آمين. Demikian Auda telah mendengarkan azan maghrib. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

Brunei. Sudah pun 6.22 minit petang waktu Brunei Darussalam. Selamat petang untuk anda semua. Syukur Alhamdulillah anda hari ini hari Ahad sudah pun masuk 1 Jamadil Awal 1448 Hijriah bersama 11 Oktober 2026 Masihi. InsyaAllah tepat 6.30 minit petang nanti kita akan sama-sama mendengarkan Kaifiat Yasin, bacaan Yasin, doa peliharakan Sultan dan doa terselamat dari segala jenis penyakit. Terus bersama di stesen nombor 1 ada Pelangi FM dan Audis sebagai panduan bersama. Azan Fardu Isya akan disiarkan pada pukul 7.17 minit malam nanti. Saya Ki Irfan akan terus menemankan Audis menerusi irama Pelangi sehingga pukul 8 malam nanti.

Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Syukur Alhamdulillah, Auda. Baru saja kita ni selesai mendengarkan Kaifiyah Yasin. Bacaan Yasin, doa peliharakan Sultan dan doa terselamat dari segala jenis penyakit. Baiklah, Auda, terus bersama di stesen nombor 1 Auda Pelangi FM, Ki Irfan di sini, menemankan Auda menerusi irama pelangi sehingga pukul 8 malam nanti. Dan Auda sebagai panduan bersama, Azan Fardu Isya, disiarkan pada pukul 7.17 minit malam nanti.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan Isya.

Belaudetris bersama di Pelang FM Radio Brunei. Selamat menunaikan sembahyang Fardu Isyak kepada seluruh umat Islam di tanah air di mana jua anda berada. Semoga segala amal ibadah kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala doa dimakbulkan, segala urusan dipermudah serta kehidupan kita ni sentiasa dilimpahi rahmat, keberkatan dan perlindungannya jua. Semoga malam ini membawa ketenangan dan kedamaian buat kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Belaudes, sebagai panduan bersama, azan Fardu Subuh akan disiarkan pada pukul 4.49 minit pagi esok. Bagi daerah Tutong, hendaklah ditambah 1 minit dan bagi daerah Belaid, hendaklah ditambah 3 minit. Terus bersama di Stesen Bersatu Auda Pelangi FM, Ki Irfan di sini menemankan Auda menerusi irama pelangi.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Maksudnya Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maha Suci Allah lagi Maha Tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh

0: Aku, Aura dan Vibes di season nomor 1 Aura.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan kalbu. Hadis riwayat Muslim.

Kalau ada terus bersama di Pelang FM Radio Brunei, di mana saja anda berada mendengarkan Pelang FM, terima kasih atas kesetiaan anda. K. Irfan di sini menemankan anda menerusi irama pelangi sehingga pukul 8 malam nanti. Kalau ada, sebelum kita mendengarkan lagu seterusnya, Q kongsikan terlebih dahulu pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku esok 9 pagi hingga 3 petang. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja pemindahan kabel kawat atas ke tiang baru. Kawasan yang terlibat Kampung Sabah Darat A, Kampung Air dan kawasan sekitarnya. Okey, itulah dia audio pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku esok 9 pagi hingga 3 petang. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja pemindahan kabel kawat atas ke tiang baru. Kawasan yang terlibat Kampung Sabah Darat A, Kampung Air dan kawasan sekitarnya. Harap maklum. Baiklah dah, mari kita dengarkan lagu ini. Sebuah lagu dari Fatih Salim, Menyerah Takdir.

Melody terus bersama di Pulang FM Radio Brunei. Syukur Alhamdulillah Auda, hampir 2 jam saya Ki Irfan dan menemankan Auda menerusi irama pelangi. Melody, hidup bukan sekadar tentang sejauh mana kita melangkah, tetapi sejauh mana setiap langkah tersebut mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah persinggahan, sedangkan akhirat merupakan destinasi yang kekal abadi. Jadi jadikanlah setiap hari sebagai peluang untuk memperbaiki diri, setiap ujian sebagai ruang untuk memperkukuh keimanan, dan setiap nikmat sebagai alasan untuk terus bersyukur. Semoga setiap langkah kehidupan kita sentiasa dipandu oleh petunjuk, rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

0: dan kini berkhidmat sebagai penyelia sekuriti di Sphere Secure Services sejak 14 Oktober 2024. Dari keseluruhan 374 undi yang diterima, seramai 348 pengundi bersetuju, 22 tidak bersetuju, manakala 4 undi rosak. Keputusan pengundian dan pemilihan calon tersebut akan dihadapkan kepada Lembaga Perjawatan Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk pertimbangan dan proses selanjutnya. Mengubah persepsi orang awam, mitigasi kesilapan maklumat serta menggalakkan persahabatan dan interaktif inklusif dengan golongan orang kurang upaya antara tujuan aktiviti pasca program bertajuk Community Inclusive. Dianjurkan oleh Rancangan Kapal Belia Asia Tenggara dan Jepun SIAP 2026 dengan kerjasama SIAP International Brunei Bersatu dan disokong oleh Jabatan Belia dan Sukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, majlis penutupan program diadakan petang kemarin di Pusat Belia di Ibu Negara. Hadir Awang Haji Haswandi bin Haji Osman, pemangku timbalan pengarah Belia dan Sukan. Melalui program tersebut, para belia berpeluang berkongsi pandangan, pengalaman dan idea berkaitan isu kecerangkuman khususnya yang melibatkan golongan orang kurang upaya. Kontingen Negara SIAP ke-49 komited untuk meneruskan semangat kepimpinan belia, pertukaran budaya dan pembangunan masyarakat melalui pelaksanaan aktiviti berkenaan. Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD memperkukuh usahanya dalam membangunkan generasi usahawan tempatan melalui pendidikan perniagaan yang praktikal dan khidmat nasihat, sekaligus mengukuhkan komitmen BIBD dalam memupuk perusahaan tempatan dan menyokong agenda kepelbagaian ekonomi negara. Baru-baru ini BIBD menganjurkan program dan sesi libat urus perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS bersama Politeknik Brunei di kampus Ong Sum Ping. Program yang menampilkan dua sesi itu memperkenalkan pelajar kepada asas perniagaan yang penting dan panduan perniagaan yang praktikal serta penyelesaian kewangan yang direka untuk menyokong usahawan yang bercita-cita tinggi dan perniagaan mikro peringkat awal. Ia sekaligus memberikan pelajar peluang untuk meneroka keusahawanan sebagai laluan kerjaya dan memberikan panduan dalam memulakan, mengurus dan membangunkan perniagaan. Kerjasama rapat BIBD dengan institusi pendidikan seperti Politeknik Brunei bertujuan untuk menyumbang kepada pembangunan generasi yang lebih berjiwa keusahawanan, celik kewangan dan bersedia untuk masa depan yang mampu menyokong pertumbuhan jangka panjang negara Brunei Darussalam. Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
1: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLIF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLIF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. BLIF on course for success.
0: Berita antarabangsa. Presiden Mesir Tuan Abdel Fattah Al-Sisi mengadakan lawatan rasmi ke Ibu Negeri Indonesia, Jakarta. Semasa lawatan tersebut, Tuan Sisi bertemu dengan rakan sejawatannya, Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto bagi membincangkan perkongsian strategik. Kedua-dua negara menandatangani perjanjian perikanan, pelaburan dan pelbagai bidang. Terdahulu, Tuan Sisi mengadakan lawatan ke Malaysia dan membuat perjumpaan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Palangi FM, Radio Brunei, your number one station in town. Your number

Okeylah, dah kembali kita bersama di jam kedua HBD. Hello Brunei, Darussalam untuk pagi Senin ini. 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah bersamaan 12 Oktober 2026. Saya Lydia bersama Auda hingga pukul 9 pagi nanti ya. Dan kepada Auda yang sedang mandu, pastikan Auda sentiasa berhati-hati. Walaupun Auda dalam keadaan yang ingin cepat dan ingin kita orang sampai pada waktunya, jam yang Auda mahukan. Tetapi jika keadaan tidak mengizinkan, dengan keadaan yang traffic jam, ada kenalah juga bersabar dan juga terus beri kerjasama dengan para pengguna jalan raya yang lainnya. Okay, untuk pagi ni, breakfast show bersama Lydia, topiknya ialah apa bisnes yang Auda akan buat jika mengikut minat, hobi ataupun kesukaan Auda. Itu dia. Dan seperti yang telah pun saya kongsikan tadi, jika Auda seorang yang suka melancong, okay, Auda suka berjalan-jalan, mungkin Auda akan membuka satu perniagaan macam apa ni, travel agent lah maksudnya ya. Dan juga mungkin Auda kalau jika Auda suka makan, Auda suka makan dan juga mencuba makanan di mana-mana, restoran sana, restoran sini, mungkin Auda juga akan berniaga makanan. Itu dia, itu contoh yang boleh saya berikan. Dan Auda belum macam mana, Auda boleh kongsikan terus ke telefon kami 8333914 ataupun komen di Instagram Pelangi FM. Dan untuk pagi ni, kita mencari dua orang pemenang, yang mana setiap pemenang akan menerima hadiah bernilai $25 sumbangan Alai Brunei dan juga Madison's Brunei.

0: result O-Level sudah keluar? Anda tahu di mana akan menyambung? Lakas tak ke Cosmo!
1: Sebagai pengurus kewangan yang pernah memenangi anugerah, Standard Chartered Securities menawarkan rangkaian terluas bagi pengurusan dan produk kewangan yang sesuai dengan mana-mana jenis pelaburan. Kaki tangan berlesen kami akan sentiasa membimbing Auda dalam setiap langkah demi memperkembangkan kewangan Auda dengan pelbagai tawaran pelaburan kami. Auda juga mempunyai akses kepada alatan dan platform seperti Interactive Fund Library dan podcast SC Money Insights kami untuk pemahaman yang lebih jelas tentang tren pasaran semasa. Auda boleh juga sentiasa mengawasi pelaburan dan segala perkembangan dalam kewangan Auda, tidak kira di mana Auda berada, menggunakan SC Mobile App kami. Sesiapa sahaja boleh melabur dengan Standard Chartered Securities kerana kami menawarkan pelaburan dengan kemasukan minimum yang rendah. Hubungi kami hari ini di talian 265-8000 atau layari sc.com/bn untuk memulakan perjalanan pelaburan Auda dengan pengurus kewangan yang pernah memenangi anugerah.
2: Standard Chartered, here for good.

Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES sedang mengendalikan kajian tenaga kerja KTK 2026 seluruh negara bermula pada 5 Oktober hingga 1 November 2026. Bagi memastikan keselamatan orang ramai, sila sahkan identiti pegawai kajian dengan memeriksa pas kajian, surat lantikan, kad pengenalan serta vest rasmi JPES. Isi rumah akan menerima surat makluman rasmi mengenai tujuan kajian. Pegawai kajian tidak akan meminta sebarang bayaran, kata laluan peribadi, butiran akaun bank atau sebarang maklumat kewangan. Menurut Seksyen 9 Akta Perangkaan, kegagalan atau keengganan untuk memberikan maklumat yang diperlukan atau memberikan maklumat palsu adalah menjadi satu kesalahan yang membawa hukuman denda sebanyak $4,000 Brunei. Sokongan dan kerjasama semua keluarga atau isi rumah terpilih semasa kajian tenaga kerja KTK 2026 adalah sangat diharapkan bagi sama-sama menjayakan kajian ini. Sebarang pertanyaan mengenai KTK 2026 bolehlah menghubungi di talian WhatsApp 746-9844 semasa waktu bekerja pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 7.45 pagi hingga pukul 4.30 petang. Layari di laman sesawang www.deps.gov.bn atau email laborforce.survey@jps.gov.bn.

0: Ya udah, terima kasih bersama kami di Pelangi FM 91.4 dan juga 91.0 FM, penghibur penggerak minda. Lagu daripada Mimi Fly, lagunya Angkat, menghiburkan Nauda. DHBD, hello Brunei Darussalam ya. Okey, ada berbalik kita bersama dengan topik kita untuk pagi ni. Jika Auda ingin memulakan bisnes ataupun buat bisnes mengikut hobi, minat ataupun kesukaan Auda, apa dia yang Auda ingin lakukan? Di sini kami terima daripada Fik yang berada di Brunei Muara, menyatakan dia berada di Brunei Muara. Katanya iaitu minat mengajar, bisnes idea katanya, membuat pakej pelancongan di Brunei di mana pelancong dapat merasai pengalaman meriahnya majlis-majlis yang ada di Brunei. Sebagai contoh, pakej untuk menghadiri majlis perkahwinan orang Brunei lengkap dengan pakaian tradisi. Itu dia. Dan objektifnya ialah untuk memperkenalkan kepentingan, kekuatan dan kemeriahan suasana dan budaya kekeluargaan orang-orang Brunei ke seluruh dunia. Itu dia. Daripada Fik yang berada di Brunei Muara, seorang yang sangat berpandangan jauh dan memikirkan sesuatu dengan mendalam ya. Dan saya percaya Fik ini seorang yang suka memerhatikan dan juga sangat suka berfikir. Itu dia, daripada Fik yang berada di Brunei Muara. Dan terus juga kami kongsikan di sini daripada Haji Besar yang berada di Kampung Sabah. Kalau aku katanya, kalau boleh mau mempelajari semua bahasa, terima sekali bahasa Jepun, sebab kan jadi guide memerlukan berbagai bahasa demi Tahun Melaut Brunei 2027 nanti. Itu dia, daripada Haji Besar yang berada di Kampung Sabah. Memang betul, tahun 2027 kita akan mengharapkan ya banyaknya pelancong ke negara kita Brunei Darussalam sempena dengan Tahun Melaut Brunei 2027. Okey, ada dan juga di sini kami terima katanya, assalamualaikum, kemsalam, selamat tugas Lydia, selamat juga dan selamat tugas juga kepada you katanya. Aku indah berapa suka makan burger, tapi aku jual burger sebab ada permintaan, sebab orang suka, jadi sebab itulah dia jual burger daripada Burger katanya. Itu dia. Okey, ada terus lagi kongsikan bersama kami dengan mantarkan ke 8333914 ataupun ada boleh terus komen di Instagram Pelangi FM. Jangan lupa juga yang mana pertandingan akhir Bintang Harmoni 2027 akan diadakan pada 17 Oktober 2026. Kepada Auda yang datang ke ICC Berakas, pastinya ada sesuatu yang menanti Auda. Jadi jangan lupa untuk datang beramai-ramai untuk menyaksikan pertandingan akhir Bintang Harmoni 2027 17 Oktober 2026 bertempat di ICC Berakas yang akan bermula pada pukul 8 malam, tetapi Auda disarankan untuk datang terlebih awal.
1: Pelangi FM. Pelangi FM. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan Dayat Ahim.
2: Salam
1: penampilan khas juara Bintang Harmoni 2024, Christina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syazad Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfaniza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, selang bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniqlo, dan disokong oleh Radisson Hotel Brunei Darussalam.

0: Pelangi FM.
1: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati balurih hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga. Dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini, layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balurih Travel.
2: Jasrun ilal iman ma'a Balurih Travel.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم تفسيرnya katakanlah sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
4: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhal yawmi wa khaira ma fih wa na'udhu bika min sharri hadhal yawmi wa sharri ma fih. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST